0: Abang ada kembali
1: sekarang.
0: Abang
1: boleh lihat ni, yang juga bisu boleh lihat ni. Mau izin betul di terikir nak kos Italian, tapi komisioner itu ada end. Dan mio mamuri, asisten ke konstitusional. Wallahu, itu nombor 6.
0: Yo nombor 2.
1: Yo nombor 4. Lavor di Pasquirello. Voglio lo ha. Voglio la tappa, ma non le vedi la prima, ma ne ha da noi.